Akwakakwaknya. Manggas na guwakas. Maninya guwakit. Pal narikaingan.